0: Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah, mulai dari memilih makanan, terus juga mengolah bahan pangan, sampai memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, kita bakal ngobrol soal itu di segmen berikutnya, tetap bersama kami di 89.11.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Bersama Multatuli FM, Lebar
0: 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli masih di Multatuli Pagi. Masih berbincang dengan Bapak Kadis dari Dinas Ketahanan Pangan ya, atau Bapak Imam. Pak, sekarang kita masuk ke sesi masyarakat nih Pak. Dari sisi masyarakat ya, apa yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan, Pak?
9: Kalau dari tusi kita ya tadi itu, satu, pemanfaatan pekarangan.
0: Pemanfaatan pekarangan.
9: Jadi manfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah kita lah. Itu mau nanam cabai lah, nanam toga, atau bahkan padi juga organik sekarang udah banyak ditanam di apa di pekarangan-pekarangan rumah. Melalui itu, misalnya bekas oko, hajat tanah, atau bekas apapun itu bisa jadi media media tanam. Terus yang kedua, ini stok boros pangan. Jadi pemanfaat pangan itu yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang kita kan dengan tadi itu, dengan tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh, ngambil nasi sampai gak banyak, segala macam, tentu gak habis. Nah itu salah satu boros pangan, dan menurut hasil penelitian akademisi dari pemerintah pusat itu hampir 40-60 sampah dari boros pangan, dari pangan itu yang mendominasi sampah di negara kita. Dan itu apabila diuangkan hampir di angka 200 triliunan loss, food loss itu dari apa, dari sisa makanan, dari mulai apa panen, produksi. Kalau panen kita menjemur kan ada yang tercecer limbahnya, pas ngegiling juga ada terbuang. terus pas dikemas juga ada yang terbang. Yeah. Itu hasil

0: dari para akademisi dihitung ternyata triliunan. Dan mulai hari ini nanti masyarakat selain pemanfaatan pekarangan juga stok boros pangan, dan kita juga mungkin dulu sering diingatkan oleh orang tua bahwa ini kalau makan dihabiskan satu butir nasi itu akan
1: bisa nangis,
0: bisa nangis nanti akan dihancur macam. Nah ini edukasinya harus kita kembangkan lagi,
1: betul,
0: terkait amali lah, terus juga mubajir dan sebagainya. Makanya kami dari Dinas Ketahanan Pangan dengan USBR, dengan para akademisi, dan juga dengan nanti dengan MUI, dengan para tokoh adat, ini mau mendorong terkait itu. Jadi selain kita tadi itu pemanfaatan pekarangan, terus juga stok boros pangan, dan juga ada terkait diversifikasi pangan tadi. Jadi jangan sampai tergantung semuanya, kalau tidak makan nasi itu belum makan.
1: Itu metode yang harus dirubah.
0: Kita bisa memanfaatkan kan, kita punya singkong.
1: Betul, betul.
0: Dulu pernah mungkin kita pernah dengar zaman Pak Ma'ruf, Pak Wakil Presiden, bahwa dua buah pisang itu sama dengan satu porsi nasi, yang nasi. Nah itu bisa menjadi pengganjal apabila nanti terjadi tadi kemeceng, perubahan iklim yang drastis, terus juga ada wabah dan sebagainya, berbagai organisasi pengganggu terhadap tanaman padi. Nah kalau itu terjadi seperti kemarin lah kopi dan sebagainya, kita kan nggak bertradisi ke sana, tapi itu terjadi kita kelabakan. Dan saya yakin kalau tadi yang dikeluarkan El Nino, BMKG, itu dari tahun-tahun dulu zaman orang tua kita dan moyang kita juga udah pernah terjadi itu siklus alam, dan kita sering dengar sekarang kemarau 9 bulan mungkin ya dulu. Nah sekarang terjadi, cuma tadi itu kalau dulu kan ketahanan pangannya sangat kuat. Dan sekarang kita juga pemerintah mendorong masyarakat supaya minimal ketahanan keluarga, pangan keluarganya ya tidak harus tergantung dengan dengan pangan dari luar. Itu yang terutama yang terus kita dorong ke masyarakat dalam menghadapi krisis pangan, minimal pekarangan, stok boros pangan, diversifikasi pangan. Jadi ada singkong, ada ubi, dan segala itu bisa.
1: Tapi tetap aja, Pak.
0: Nah, itu pemerintah. Itu mindset-nya sih.
1: Nah, itu harus bertahap
0: kita. Itu tugas.
1: Jadi emang ini PR besar ya, Pak ya, PR besar. Pak Kadis juga sering mendapati, entah itu mungkin dari staff-staffnya ataupun dari yang bawa-bawanya gitu kan, sering menemukan adanya mereka yang makan nasi sama mie. Padahal karbo juga. Pagi-pagi udah itu makan nasi goreng, belum makan.
0: Nah, uniknya ya. Jadi kultur itu ya emang harus perlahan.
1: Nah, gitu. Itu ya emang ya itu PR bersama ya, Pak.
0: Betul,
1: PR bersama.
0: Betul,
1: ya. Bersama. Oke, kalau misalnya lahannya sempit, ketika kita punya lahan besar, ternyata lahan itu tidak digunakan untuk menanam seperti yang simpel-simpel ya, Pak. Seperti cabai gitu kan, terus mungkin bisa sayur-sayuran ya, kita mengelahan karangannya luas. Tapi kalau misalnya lahannya sempit, sebenarnya juga bisa ya, Pak ya, dengan cara ya tadi pakai bekas oko
0: gitu. Aqua gelas dan sebagainya lah.
1: Oke.
0: Menyebut merek jadi aqua bekas. Air minum kemasan.
1: Oke. Pak, pangan lokal menurut Bapak nih, apa yang potensi besarnya untuk pangan lokal sendiri?
0: Kita sekarang ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi lagi menyusun naskah akademik terkait dengan pangan lokal yang ada di Provinsi Banten.
1: Okay.
0: Dan kita Lebak itu sangat potensial sekali. Selain tadi, selain padi ya, kita tadi itu ada ganyong lah, ada ubi-ubian, terus juga ada kita punya tangkue, rambutan tangkue, kita punya manggis dan sebagainya. Ini menjadi pangan lokal yang tadi itu selain untuk meningkatkan ekonomi, juga bisa untuk tadi itu konsumsi untuk masyarakat di kita. Jangan sampai kita kadang-kadang beli jeruk santan atau jeruk apel, karena di kita juga buah-buahan yang itu udah tersedia. Makanya tadi yang tadi dibilang makan mie campur nasi dan sebagainya, ini yang sedang kita edukasi melalui B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman, biar masyarakat agak, jadi kebutuhan kita itu harus betul-betul sesuai gizinya. Jadi oh ini karbo, dulu mah kan 4 sehat 5 sempurna. Yeah. Gitu. Sempurnanya susu, padahal susu itu protein hewani sama dengan misalnya daging. Makanya sekarang mah bergizi seimbang. Nah, bergizi seimbang itu ya tadi itu karbohidratnya ada berapa? Kita gitu, 1/4 di piring, terus sayur mayurnya 1/4, lauk 1/4 itu ya porsi-porsi itu kenali piringmu. Nah, kenali kebutuhan tubuhmu itu yang sedang kita laksanakan itu mulai dari generasi muda, karena kalau kita generasi udah kolonial mungkin ya tadi itu imennya tidak makan nasi ya tim makan ya, tapi mudah-mudahan mulai kami menyentuh balik siswa TK, SD sampai dengan SMP, SMA untuk memperkenalkan itu dan calon-calon khususnya SMA nih, calon ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang baru biar mereka tahu si kebutuhan pangan keluarga itu yang efektif, efisien, tapi bergizi, seimbang, dan bermutu itu seperti apa. Itu yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan 2045 generasi emas itu betul-betul bisa terwujud ya. Salah satunya melalui sebanda pangan yang dicanangkan oleh presiden kita dan juga visi-misi Bupati Lebak Ruhai.
1: Gitu ya, oke, sahabat Mutli. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur Pak nih, anak-anak PKL juga nih Pak. Pagi-pagi kalau ditanya udah sarapan, udah kalau sarapan di rumah ya sama nasi goreng. Misalnya sama apa, buras misalkan gitu. Tanya belum makan kalau
0: Betul.
1: Oke Pak, bagaimana supaya pangan lokal ini lebih menarik bagi generasi muda Pak? Karena secara ya, generasi muda sekarang itu beda dengan generasi milenial yang telah terlewat. Itu seperti apa Pak?
0: Jadi untuk pangan lokal makanya dari B2SA mudah-mudahan ke depan lah. Karena sebelum saya di Dinas Ketahanan Pangan juga kolaborasi dengan apa dengan Dinas Pariwisata itu ada festival cipta menu dan lain sebagainya dari pangan lokal. Dan kita juga selain tadi edukasi cuma terkait dengan beragam bergizi tapi prakteknya kan yang sasarannya kan kita ibu PKK, ibu pos Yandu, terus anak-anak sekolah. Biasalah kalau ngomong doang, teori doang kan, itu agak susah. Makanya kita dorong dengan praktek, pengolahan kita kerjasama nanti dengan APDI, dengan para chef yang ada di Kabupaten Lebak. Biar pengolahan pangan lokal itu bisa menarik bagi generasi milenial. Jadi kadang-kadang anak SD, anak TK itu ditanya, apa jajanan di sekolah? Pasti sosis, terus apa? Telur gulung dan semuanya nggak tahu pangan lokal, kan kita nanti kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga kita hadirkan pangan-pangan lokal seperti jojorong dan yang udah ditetapkan dari WBTB dan lain sebagainya itu kita kenalkan ke generasi-generasi usia dini usia milenial dengan kemasan tentunya tadi biar menarik nanti toppingnya seperti apa itu artinya nanti para chef dan yang akan kita hadirkan. Sekali lagi, diversifikasi pangan itu seperti singkong, kalau dulu kita orang tua kan cuma dikulum, apa direbus lah gitu, jadi rebus, digoreng, atau dibubui, dibakar kan. Tapi sekarang kan banyak bisa dikombinasi dengan pangan-pangan lainnya. Ini salah satu PR kami Dinas Ketahanan Pangan, mungkin nanti juga kami akan berkoordinasi dengan Pak Dinas Pariwisata, itu salah satu juga bisa menarik kunjungan wisatawan. Kalau ada kuliner khas pangan lokal yang menjadi branding untuk wisatawan yang datang ke sini, misalnya ke Baduy, ke Museum Utatuli, dan itu jadi PR, apa sih oleh-oleh pangan lokalnya? Kita juga punya gula aren dan sebagainya. Jadi gulanya bukan berbentuk gula aren ganduan, terus ditumbuk jadi gula semut, cuma itu, tapi ada terusannya seperti ada sirup aren lah,
1: iya, ada variasi kebuahannya ya, gitu ya,
0: juga ada emping dan sebagainya. Itu bisa di inovasi kreativitas sama biar apa generasi milenial ikut tertarik. Dan sekarang banyak lah di kafe-kafe nongkrong sambil ngopi, itu pangan-pangan lokal udah mulai diperkenalkan. Saya yakin dengan potensi Lebak yang sangat luar biasa, ini akan mendorong selain ketahanan pangan, jadi pertumbuhan ekonomi juga di masyarakat Kabupaten. Jadi kesempatan ini saya sangat apresiasi dengan mengundang Dinas Ketahanan Pangan ke Multatuli FM. Jadi membantu kami juga untuk sosialisasi nih,
1: Kanapis. Jadi sebenarnya kalau untuk undangan itu dari bulan kemarin ingin gitu kan, karena waktu bulan kemarin itu kan lagi apa ya, lagi benar-benar membutuhkan sesuatu pencerahan lah mengenai kemarau ini, benar, gitu kan, gitu.
0: Simpang siur kan berita kemarau.
1: Nah, begitu.
0: Bukan ya? Simpang siur, BMKG akan menetapkan wah ini kemarau.
1: jadi masyarakat tuh sudah tertanam. Wah gimana nih gitu kan. Nah oke, sahabat Melatri, mengenai jajanan tadi ya, jajanan lokal ya Pak ya, seperti jajorong tadi ya. Ini bisa dipastikan generasi zaman sekarang itu ada yang pastinya belum tahu gitu kan, seperti apa jajorong, terus juga getuk ya. Terus juga apa tuh bahan yang dari jagung terus dicampur sama kelapa apa tuh kayaknya.
0: Iya, benar.
1: Itu juga belum tentu mereka tahu gitu kan Pak. Nah, hal seperti itu bisa juga kali ya Pak untuk bisa dilestarikan juga gitu. Nah, sahabat Mutuli yang menitik beratkan kepada pemborosan pangan ya, pemborosan pangan itu yang banyaknya makanan yang terbuang itu ya Pak ya. Ini lebih kepada kita bisa menemukannya saat hari-hari besar seperti pernikahan. Nah itu banyak tuh, pasti banyak banget tuh makanan-makanan yang ya tidak dihabiskan gitu kan. Nah jadi dari hal-hal kecil seperti itu ya Pak ya. Nah berarti ternyata kamu menjaga pangan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil tadi ya, tidak harus menunggu jadi petani dulu juga gitu ya. Nah sahabat Mutuli, ternyata ketahanan pangan itu dekat sekali dengan kehidupan kita, bukan hanya soal sawah dan gudang beras ya. Apa yang kita beli, apa yang kita makan, bahkan apa yang kita buang, semuanya itu punya kaitan.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Ya kita masih punya satu segmen terakhir nanti Pak. Nah, siap, kita akan melihat ke depan apa yang harus kita siapkan kalau kemarau panjang masih berlanjut, tetap di 89.5.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
5: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
4: Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebat.

0: Assalamualaikum, sahabat Multatuli, masih di Multatuli pagi. Kita masih berbicara tentang ketahanan pangan dengan Pak Kadis Imam. Ini Pak, kita bicara ke depan ya Pak ya. Kalau kemarau masih berlanjut nih, apa yang perlu kita waspadai Pak?
1: Yang perlu kita waspadai yaitu satu, ketersediaan. Ini ketersediaan yang harus betul-betul nanti kita hitung dengan cermat dengan OPD yang lain, misalnya Dinas Pertanian yang selama ini mereka apa tusinya terkait dengan memantau, dengan PPL-nya memantau sawah-sawah yang gagal panen, yang busuk, berapa luas, berapa hektar, dan berapa los dari prediksi untuk panen raya, berapa apa hilang untuk apa padinya nanti setara berasnya berapa, dan ini yang harus kita mitigasi dari sekarang. Makanya kita terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kecamatan mana aja yang betul-betul menghadapi kekeringan, dan upaya apa yang telah dilaksanakan, dan kita juga melaporkan ke tingkat pemerintah provinsi, ke tingkat pemerintah pusat terkait apa sawah-sawah yang kekeringan, dan biasanya sigaplah itu ada bantuan peralatan sama pertanian, misalnya pompanisasi kalau dekat sungai dengan penyedotan dan sebagainya, pemanfaatan irigasi, dan emang harus diatur. Ini juga berkaitan dengan PUPR terkait irigasi, pemanfaatan airnya emang harus diatur, jangan boros kan gitu. Yang keduanya justru kita hadir juga untuk menyediakan, kalau ketersediaannya kurang kita pemerintah wajib menjamin terkait ketersediaan pangan yang langka itu. Dan kita punya, pemerintah punya bulog, dan sampai sekarang untuk beras itu udah swasembada, malahan pemerintah Indonesia menjual ke pemerintah Malaysia kan,
0: keluar ya
1: 1000 ton kalau nggak salah. Ini sangat luar biasa, dan untuk segi apa skop regionalnya di Banten, lubang itu sebagai lubang pangan, jadi untuk beras dijamin lah, walaupun misalnya ini puso gagal panen 6 bulan ke depan sampai dengan akhir tahun tidak ada yang panen satu jengkal pun sawah, itu kita udah punya stok.
0: Tapi amin-amin ya Pak ya.
1: Dan sekarang beberapa daerah kayak Wonosalam, Malimbing, kemarin udah baru penanaman, panen langsung tanam, dan itu irigasinya udah jalan. Dan irigasi ini juga Bapak Bupati juga menekankan kan ke Dinas Pertanian agar betul-betul irigasinya harus betul-betul jalan, dan itu dari Dinas PUPR terus membangun dan juga memperbaiki irigasi-irigasi itu. Jadi sekali lagi dengan kemarau panjang sesuai dengan himbauan dari BMKG, masyarakat jangan cemas, jangan khawatir, dan kita untuk beras terutama bahan pokok beras kita terjamin 3-6 bulan ke depan
0: aman,
1: dan ke depan aman, dan ke depan juga ada beberapa wilayah yang akan melaksanakan panen seperti sekarang Kesepuhan, misalnya di Citorek dan beberapa kesepuhan lagi panen raya. Lagi panen raya, dan kita punya masyarakat adat Banten Kidul, kita punya masyarakat Baduy, dia ketahanan pangannya sudah turun temurun, dia punya leit di sana dan bentuknya bentuk padi, jadi itu akan minimal akan aman, akan awet lah gitu. Jadi kadang-kadang di Kesepuhan, di Badu, di Banten gitu, panen raya yang kita makan itu padinya masih ada yang umur 30 tahun, juga ketampangannya terjamin. Dan ini perlu sih kita contoh bagi apa bagi desa-desa yang lain terkait lumbung pangan masyarakat adat ini. Dan itu akan menjaga dari itu apabila ada perubahan iklim, kemarau panjang, ada krisis, ada wabah. Kita kalau perut kenyang, nah, kita segala sesuatunya kan berpikir juga bisa cerdas, tapi kalau perlu lapar bawaannya kan nanti anarkis, emosi dan sebagainya.
0: Iya,
1: betul. Jadi ke depan selain padi juga tadi kita terus berkoordinasi dengan dinas instansi yang lainnya terkait bahan-bahan pokok yang lainnya, dan untuk kebutuhan misalnya daging ayam dan sebagainya, telur dan sebagainya, kita Dinas Peternakan punya data peternakan ayam di kita sangat luar biasa. Dan apabila ada hal-hal yang, maaf tadi belum tersampaikan, ada hal-hal yang urgen di lapangan, misalnya ada terjadi harga pelajar tinggi dan sebagainya, kita punya Satgas Pangan.
0: Ada
1: Satgas Pangan, tinggal dilaporkan, nanti kita terjun langsung. Di sana ada apa ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan sebagainya, di Satgas Pangan. Jadi kita akan tindak siapa distributornya, siapa yang menimbun dan sebagainya. Biasanya ada pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan. Ini kemarau panjang, tadi itu harganya tinggi, barangnya langka, ternyata ditimbun. Ada yang nimbun. Nah ini yang terus kita operasi pasar itu di situ dengan Satgas, mana betul-betul yang menimbun bahan pokok, menaikkan harga dan sebagainya, itu kita tindak. Jadi masyarakat jangan segan-segan apabila ada hal-hal di wilayahnya terkait, oh ini melebihi head, padahal head harga eceran tertingginya kita pemerintah sekian, tapi ini menjualnya sekian, laporkan aja ke kita, dinas ketanpangan, bisa dinas indang, bisa ke kepolisian terdekat, ke Satgas Pangan, nanti kita intervensi turun.
0: Oke Pak, untuk Satgas Pangan sendiri berarti kan ada call center ya Pak ya? Ada call center ya Pak?
1: Call center sekarang belum
0: sih. Belum ya. Tapi mungkin bisa disampaikan.
1: Bisa. Jadi di nomor kita di Dinas Ketanpangan dan itu Dinas Perindustrian juga dan kepolisian. Kalau kepolisian udah ada call centernya. Mungkin ini terobosan juga nih kan. Tapi nanti kami koordinasi, kita bikin call center terkait pangan dan kerjasama juga dengan Bulog. Jadi terkait bantuan pangan dan sebagainya kita punya. Kosen ini terima kasih nih terobosan ide kreativitas yang kami pasti tindak lanjuti. Nanti disampaikan lah kalau udah ini.
0: Siap. Nah, berarti untuk menghadapi kemarau yang panjang ini ada beberapa stakeholder yang terlibat ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Dan juga OPD-OPD atau dinas-dinas yang memang mereka itu terlibat. Itu sudah dipastikan seperti di Ketapang, terus Indag, terus pertanian. Juga pertanian dan lain sebagainya gitu, Pak. Tantangan terbesar untuk ketahanan pangan ke depan di Kabupaten Lombok apa nih Pak?
1: Tantangan terbesar ya merubah mindset sih. Dan itu tidak ada batasannya kan?
0: Betul. Nah,
1: tidak ada batasan misalnya 5 tahun periodenya. Tapi itu juga bisa seperti membalikan telapak tangan. Iya. Yang penting kita sinergi dan kolaborasi. Tadi itu kalau mindsetnya masih tetap masyarakatnya kan tadi untuk misalnya ngedul atau malas untuk pemanfaatan pekarangan, nanti akhirnya kan kalau punya uang daya belinya kuat, no problem gitu, jadi soal. Tapi uang nggak punya terus pemanfaat pekarangannya enggak. Nah ini mindset ini terus kita edukasi ya dari mulai generasi sejak usia dini, generasi milenial, makanya kita B2SA dan sebagainya, kita sarannya anak-anak sekolah, terus ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, ini disebut sebagai garda terdepan nih, ibu PKK, terus posyandu yang di desa-desa, karena biasanya yang mengatur keuangan dapur beliau-beliau,
0: ibu-ibu,
1: makanya kita sering, bu itu pemanfaat pekarangan biar membantu keuangan keluarga lebih tidak boros, terus juga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan, stok boros pangannya, terus juga terkait diversifikasi pangannya. Ini ujung tombaknya emang ibu-ibu. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Ibu Bupati, mereka sangat gencar sekali turun langsung ke kecamatan, ke desa. Ini mulai banyak perubahan mindset di ibu-ibu PKK terkait dengan pemanfaatan, diversifikasi pangan, terus juga pemanfaatan pangan lokal, dan juga terkait dengan pengurangan atau pemanfaatan lahan untuk mengurangi biaya rumah tangga sehingga bisa untuk dipakai di perluan lain, misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan dan sebagainya.
0: Jadi intinya ketika kita memanfaatkan pekarangan rumah yang memang walaupun tidak luas ya Pak ya, gampang untuk menjual lah ya, untuk diri sendiri aja dulu. Apalagi yang hobi sama pedas seperti cabai gitu kan. Nah itu bisa dimanfaatkan. Pertanyaan pemungkas nih Pak, pesan dan harapan ya Pak Imam, ya apa untuk pesan dan harapannya?
1: Dari sebelum pesan dan harapan, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ini ke Multatuli FM udah mengundang Dinas Ketahanan Pangan, dan ini menjadi media bagi kami Dinas Ketahanan Pangan untuk tadi itu bersosialisasi dan juga mengedukasi, walaupun secara garis besarnya mudah-mudahan tidak intinya Multatuli FM bisa membantu kinerja kami juga Dinas Ketahanan Pangan. Jadi yang paling urgent untuk ke depan saya harapkan masyarakat itu betul-betul ada kemauan dan tanda petik bisa memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.
0: Yes.
1: Minimal untuk pertahanan pangan keluarga. Jadi saat jangan sampai tergantung, misal kebutuhan untuk makan sehari-hari butuh cabai, butuh sayur mayur, butuh kangkung, lalu selari misalnya ke pasar-pasar. Minimal untuk itu. Kalaupun nanti ada lebihnya, misalnya bisa dijual ke tetangga, apalagi bisa masuk misalnya ke pasar tradisional, itu
0: luar sangat biasa.
1: Luar biasa, bisa membantu perekonomian keluarga. Dan sekali lagi saya tekankan terkait dengan apa, bahwa kita lagi menghadapi musim kemarau panjang, dengan lainnya jangan khawatir, kita pemerintah dari mulai pemerintah pusat, provinsi dan daerah, dari mulai Pak Presiden, Pak Gubernur dan Bupati, itu akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan pokok. Tidak akan terjadi kalau ada kelangkaan, segera sampaikan, kita akan intervensi. Baik itu melalui gerakan pangan murah, melalui bantuan pangan. Dan ini bantuan pangan, ini periode sekarang untuk 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Juli sampai September, Juli, Agustus, September. Terus juga di provinsi nanti di September juga ada bantuan pangan khusus untuk pengentasan stunting.
0: Oke.
1: Okay. Stunting dan
0: jadi
1: ini
0: berlanjut ya, Pak.
1: Berasnya beras khusus, beras protifikasi. Okay. Dari beras yang udah ditambahin dengan vitamin dan sebagainya. Ini khusus stunting. Dan itu bantuan-bantuan itu terus diluncurkan seiring dengan tadi itu ada kemarau panjang, terus juga tadi ada perayaan hari besar dan sebagainya yang bisa menimbulkan inflasi. Dan ini harus dijaga oleh kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Sekali lagi, manfaatkan pekaranganmu untuk ketahanan keluargamu.
0: Nah itu ya, untuk pesannya manfaatkan pekaranganmu untuk ketahanan pangan keluarga ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, Pak, aduh, masih pengen banyak nanya sih. Oke, okay, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol cukup panjang pagi ini. Kita sudah bicara soal kemarau, soal stok pangan, harga, peran pemerintah, sampai apa yang bisa dilakukan masyarakat. Udah cukup belum, Pak, ya? Masih pengen ngobrol?
1: Sebetulnya masih banyak.
0: Masih banyak, masih ya? Oke, okay, nanti mungkin lebih waktu dan kesempatan,
1: siap,
0: ya, Pak.
1: Siap.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih untuk Pak Imam sudah hadir. Saya tutup dengan pagi ini. Kita mendapatkan banyak informasi penting pastinya. Dan satu hal yang bisa kita garis bawahi adalah kemarau panjang memang perlu kita waspadai, ya. Tetapi tidak perlu dihadapi dengan kepanikan. Pemerintah terus melakukan langkah antisipasi dan masyarakat juga bisa ikut berperan. Mulai dari bijak berbelanja, tidak melakukan panik buying. Mengurangi pemborosan makanan sampai pemanfaatan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Imam Rizal Mayadin.
1: Terima kasih banyak.
0: Ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak yang memang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bersama kita pagi ini. Pak Imam sehat selalu ya.
1: Amin,
0: semoga
1: amin.
0: Terus sama semangat menjaga
1: yang penting
0: ketahanan.
1: Kita sehat dulu lah.
0: Amin. Oke, sahabat Mulatuli, saya Nami Stabrani pamit. Tetap tenang, tetap bijak, dan tentunya tetap semangat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, sebanyak 163 warna binaan pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Rangkas Bitung mendapat remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu narapidana langsung bebas setelah memperoleh remisi, sementara WBP lainnya mendapat pengurangan masa pidana dengan rata-rata remisi selama 2 bulan. Remisi diserahkan langsung oleh Bupati Lebak, Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya, dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung, Muarif Hakim, mengatakan pemberian remisi merupakan hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, salah satu syarat bagi narapidana untuk memperoleh remisi adalah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Muarif berharap remisi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para WBP untuk terus mengikuti program pembinaan dan memperbaiki diri selama berada di dalam lapas. Ia juga berpesan kepada narapidana yang langsung bebas agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Muarif menambahkan pihaknya berharap stigma negatif terhadap mantan WBP dapat berkurang seiring dengan program pembinaan yang telah dijalani selama berada di lapas. Menurutnya, dukungan masyarakat diperlukan agar mantan WBP dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bersabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
7: Bisa lah, ngomong orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebat.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebak Kruhai.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Pak, kunaon ngelamun?
6: Asya. Entu, Jang.
5: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah panen. Sawah orang gak segitu, ayat. BBM ke jeng traktor, gak saat juga, nak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lebar Kruhai.

wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas.

0: klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak, kunaon ngelamun?
2: Asya. Entuh, Jang.
1: Ya, Pak, kopina.
2: Oh, nyak, bara ringung kieu. Nyak kedeng deui panen, sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
3: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM Lebak.
5: Delapan sembilan Multatuli FM.

Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
5: Ajun Print buka setiap hari.
4: Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebat.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
6: Loh, kenal?
5: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
6: Berarti sudah akrab dong.
5: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
6: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
5: Oh, bisa ya?
6: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
7: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kejaksaan Negeri Lebak membuka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan mudah dijangkau. Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah kanal untuk menyiapkan pengaduan maupun memperoleh informasi serta penjelasan hukum sesuai kebutuhan. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lebak Fitri Jayanti Eka Putri mengatakan, pengaduan dapat disampaikan melalui media sosial Instagram Kejaksaan Negeri Lebak maupun website yang menyediakan layanan SPAN Lapor. Layanan tersebut merupakan kanal resmi pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara online serta terintegrasi secara nasional. Selain kanal digital, masyarakat dapat datang langsung ke Kejaksaan Negeri Lebak untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi sesuai tahapan penanganan perkara. Penanganan perkara dapat berpindah dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian berlanjut ke pengadilan setelah perkara dilimpahkan. Untuk persoalan perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Lebak juga menyediakan pelayanan hukum secara gratis. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai persoalan tanah maupun permasalahan perdata lainnya tanpa dipungut biaya. Sementara itu, pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui mekanisme yang telah disediakan. Fitri mengingatkan masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana agar menyertakan bukti awal untuk mendukung laporan. Dalam kasus kehilangan telepon seluler misalnya, pelapor dapat membawa dokumen pembelian, kuitansi maupun menghadirkan saksi yang mengetahui kepemilikan atau peristiwa kehilangan barang. Selain membuka layanan pengaduan, Kejaksaan Negeri Lebak aktif memberikan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Kegiatan tersebut dapat menyasar pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, pesantren hingga masyarakat desa sesuai kebutuhan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nah, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi.

0: koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak, kunaon ngelamun?
2: Entuh, Jang.
1: Ya, Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak.
3: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum, halo. Saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir, belajar, dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Egy Sugira. Saya adalah mahasiswa pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Arti merdeka bagi saya adalah kebebasan mengalirkan rasa, aksara, dan karya tanpa takut dibungkam oleh sunyi. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: hadir, Bu.
1: Materi buat peserta?
0: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
0: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tadi malam, aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Saya, Dita Rosita, Supervisor pada BUMD PT Lebak Niaga Perserodan. Arti merdeka bagi saya adalah hak untuk bersuara, menjaga wilayah adat dari kerusakan, dan dihargai peran pentingnya dalam hidup sehari-hari. Atas nama Perwakilan Perempuan Adat Banten Kidul, mengucapkan selamat memperingati HUT RI ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keberadaan RRBO Lebak Niaga yang dikelola Perseroda Lebak Niaga untuk mengolah hasil pertanian, khususnya gabah petani lokal, menjadi beras. Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asidik Jayabaya mengatakan, keberadaan RMU Lebak Niaga saat ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pengembangan RMU tersebut tidak terlepas dari penyertaan modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lebak bersama Perseroda Lebak Niaga. Ia menjelaskan dukungan permodalan menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian. Hasbi mengakui permintaan terhadap beras hasil produksi Lebak Niaga saat ini sudah cukup tinggi. Namun kemampuan produksi perusahaan masih terbatas sehingga pemasaran baru dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Lebak. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Lebak Niaga untuk terus meningkatkan kapasitas produksi pada masa mendatang. Saat ini pemerintah daerah bersama Lebak Niaga masih berupaya memenuhi kebutuhan beras di dalam daerah, termasuk permintaan dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kebutuhan pasar lokal tersebut dinilai penting sebelum perusahaan memperluas pemasaran beras produksi Lebak Niaga ke wilayah lain. Hasbi optimistis peningkatan kualitas dan produksi beras lokal akan membuat produk Lebak Niaga mampu bersaing dengan beras yang berasal dari daerah lain. Keberhasilan pengembangan usaha tersebut nantinya tidak hanya memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga berpotensi meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Lebak. Hasbi berharap pengelolaan Lebak Niaga dapat dilakukan secara profesional sehingga perusahaan daerah tersebut mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Direktur Perseroda Lebak Niaga, Ilham Akbar, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi beras yang bersumber dari gabah kering pungut atau GKP petani Lebak. Peningkatan produksi harus dilakukan secara bersama-sama dengan petani karena ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor utama dalam keberlangsungan produksi RMU Lebak Niaga. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah membangun kerjasama dengan petani dalam penyediaan berbagai kebutuhan produksi pertanian. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada petani sekaligus membantu meningkatkan produktivitas gabah yang dihasilkan di tingkat lahan. Dengan meningkatnya produksi GKP petani, pasokan bahan baku untuk RMU Lebak Niaga juga diharapkan menjadi lebih terjamin. Ilham mengatakan peningkatan pasokan tersebut akan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi beras Lebak Niaga. Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, Perseroda Lebak Niaga, dan petani dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat di Kabupaten Lebak. Dengan produksi yang meningkat dan pasar yang semakin luas, Lebak Niaga diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lebak.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Pak, kunaon ngelamun?
1: Oh, siap.
2: Itu, Jang.
0: Ya, Pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak. Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat kayak gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese nojo gila.
9: Ah, bagor ya, lain lalagaan.
8: Geser lah, ini orang kamarung.
10: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
8: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
11: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
8: Pinter anak ayah.
12: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat kredit di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian. Mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
0: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: 89 Multatuli FM.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
7: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Paket, paket.
10: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
11: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
12: Nona!
13: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
14: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Lebat, right.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat malam sahabat Multatuli.
1: Ketemu lagi sama Ditya dan juga Rico Kalisto.
0: Oke, okay,
1: seperti malam biasa ini. Ya. Kita ketemu di setiap jam 21 ya.
0: Iya, betul.
1: Di acara Dawai Malam Multatuli.
0: Oke. Okay.
1: Yang pastinya kita bakal menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut terpilih.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yang nantinya bakal kita kupas pas.
0: Pas.
1: Iya, yeah. Sampai tuntas tas.
0: Tas.
1: Terutama buat yang suka lagu.
0: Apa?
1: Lagu-lagu yang memiliki kenangan.
0: Nah, itu dia.
1: Yang memiliki cerita tersendiri.
0: Nah, betul.
1: Atau lagu-lagu yang berkaitan dengan PDKT.
0: PDKT.
1: Atau juga Adit, PDKT apa itu?
0: PDKT, pendekatin.
1: Pendekatun.
0: Nah, itu dia ya. Ya, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini adalah Engkau Lah Takdirku ya.
1: Iya.
0: Dari Tasya dan Giri Mahesa Palapa.
1: Iya, ini lagu yang dipopulerkan sama Weni apa namanya?
0: Weni siapa?
1: Anak Weni siapa?
0: DA. DA ya.
1: Iya, Dangdut Akademi.
0: Iya.
1: Dan tentunya lagu ini tuh lagu yang memiliki cerita tentang bagaimana seseorang itu menjadi bagian dari takdirnya.
0: Iya, cinta yang sangat dalam ya.
1: Cinta yang sangat sumur.
0: Nah, itu dia ketulusan hati serta keyakinan bahwa pasangan hidup mereka adalah jawaban atas doa.
1: Iya.
0: Dan takdir suci
1: ya. Jadi mereka bisa bertemu, bisa berdua itu atas dasar doa masing-masing.
0: Iya, betul.
1: Padahal tadinya gak pernah nyangka itu.
0: Gak pernah.
1: Gak pernah nyangka bakal ketemu jagoannya kalau soal cewek.
0: Ternyata
1: ketemu juga. Di Nabi Ica lagi.
0: Iya, awalnya ketemu dari pandangan mata.
1: Dari pandangan mata turun ke beca.
0: Ya, nah ini ya, seseorang merasa sangat mencintai kekasihnya hingga muncul rasa takut jika pasangan itu merasa bosan ya.
1: Oh gitu ya.
0: Pergi atau meninggalkan dirinya.
1: Jadi kalau orang takut, sudah merasa takut seseorang yang dekat itu apa namanya meninggalkannya gitu ya.
0: Okay.
1: Apalagi mengkhianatinya gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh yeah. Iya, betul.
1: Dan itu yang paling ditakuti lah oleh setiap pasangan ketika pasangan tersebut adalah orang yang menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu. Ya. Karena kalau orang sudah bicara bahwa orang tersebut sudah menjadi bagian jalan hidupnya itu sudah memiliki rencana, Bang Ipo. Punya
0: betul.
1: Rencana pengen punya anak
0: apa?
1: Berapa. Terus rumahnya yang sesuai.
0: Sesuai gimana gitu kan ya.
1: Terus setiap minggunya bisa jalan-jalan bareng keluarga kayak gitu.
0: Jadi
1: hal itulah yang membuat seseorang itu merasa khawatir dan takut ketika satu saat dipisahkan atau ditinggalkan karena hal-hal yang tidak diketahui.
0: Jadi pasangan ini dianggap sebagai detak jantungnya yang nyut-nyut-nyut gitu ya. Dari aliran darah.
1: Bunyinya nyut-nyut ya? Bukan yang nyut-nyut-nyut biasanya kalau pening tuh. Nyut-nyut-nyut.
0: Nah, itu kalau udah anak ya.
1: Kalau detak jantung biasanya deg-deg-deg.
0: Dada itu ya.
1: Bukan perut ya?
0: Bukan. Ngerebek kalau perut mah ya.
1: Merebek.
0: Sering ya kita ya.
1: Oke.
0: Sering perih sakit perut ya. Oke, mungkin biasanya kalau setelah acara-acara 17-an itu ya, tentu ada pertandingan semacam panjat, apa itu panjatnya?
1: Biasanya tuh panjat pinang.
0: Terus apa lagi?
1: Terus juga ada balap karung. Terus ada karaoke.
0: Kalau panjat randa ada enggak?
1: Belum dimasukkan kategori ini.
0: Belum ya.
1: Soalnya kalau itu panjat randa gitu ya, adanya di kampung-kampung, ini pesertanya yang mau daftar juga jadi enggan gitu.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Soalnya takut ada gilesan nyasar. Aduh, tahu sendiri kalau ada gilesan nyasar itu kan.
0: Aduh. Kayak ngejepat ya.
1: Iya. Kayak habis dikerokan gitu.
0: Iya. Waduh, luar biasa ya, 17-an kemarin rame ya.
1: Rame banget gitu. Yeah. Saya termasuk ikut juga perlombaan makan kerupuk saya.
0: Makan kerupuk.
1: Pokoknya kalau ada perlombaan yang berkaitan dengan perlombaan makan, saya daftar itu.
0: Daftar bagus itu. Urusannya perut ya.
1: Urusannya perut mah udah pasti paling pertama saya.
0: Iya.
1: Ada apalagi misalkan lo mau makan bakso katanya ya.
0: Waduh itu tuh. Cacau.
1: Saya tanya ini kalau lo mau makan bakso kriterianya gimana nih supaya bisa jadi juara?
0: Iya.
1: Yang pertama yang cepat apa cepat habis itu yang juara katanya gitu.
0: Iya. Oke baik, masih di 891 dulu ya.
1: Yeah.
0: Sampai kita temani di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, di Dawai Multatuli pada malam hari ini. Ada Ikut Nurjana bagai disambar petir. Petirnya yeah. Petir apa nih?
1: Ini biasanya petir hati.
0: Petir hati, waduh luar biasa ya. Nanti kita bahas ya.

0: kaget katanya ya.
1: Jadi sesuatu yang benar-benar dia tidak pernah prediksi gitu kan.
0: Iya.
1: Tahu-tahu dikhianati gitu.
0: Aduh.
1: Padahal udah yakin nggak mungkin kalau si AI sampai mengkhianatiku katanya gitu kan.
0: Iya, nggak mungkin.
1: Nggak mungkin gitu. Tapi ternyata nasib bicara lain gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau ternyata dalam hubungannya itu ada pengkhianatan gitu. Sehingga ini membuat dia tuh merasa tertekan.
0: Jadi tega amat si AA gitu
1: tega
0: ya.
1: Tega amat sih si AA, kenapa gitu kan. Tekerungnya ya kan Neneng.
0: Iya, nanti gitu. Dikerokin ya. Saya hanya masuk ABRI ini. Sepangin. Iya. Ya. Jadi orang yang dicintai ternyata berpaling ya.
1: Iya.
0: Berarti berpaling kemana? Ke kanan
1: atau ke kiri? Biasanya berpaling itu biasanya
0: Mama Os biasanya ke kanan enggak Mama.
1: Ke belakang.
0: Oh, berpaling ke belakang. Itu.
1: Iya. Jadi kalau ke kanan tuh nyilek dia.
0: Nyilek ya.
1: Jadi kalau nyilek, kalau berpaling tuh dia balik gitu kan, balik kanan.
0: Iya.
1: Jadi balik belakang dia gitu.
0: Balik belakang ya.
1: Berarti berpaling gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalkan berpaling katanya nyilek ke kiri,
0: iya.
1: Itu ngicep-ngicep biasanya itu.
0: Jelek-jelek ya. Jadi yang memberikan cinta yang dulu dijanjikan ya pada orang lain. Aduh, kecewa banget ini ya.
1: Dijanjiinnya sama dia tapi ternyata dikasihnya sama orang lain.
0: Nah
1: kan?
0: Itu
1: ini hal yang paling membuat itu dia tidak bakal bisa tidur siang dan malam gitu.
0: Nah ya.
1: Bukan karena nggak bisa tidur karena banyak nyamuk, bukan sih.
0: Bukan, masalah nyamuknya juga udah ini ya.
1: Udah dibasmi sama obat nyamuk.
0: Jadi cinta yang tulus telah dirawat hancur karena
1: iya,
0: pasangan
1: berkeping-keping.
0: Iya, memilih mencintai orang lain ya. Aduh.
1: Ari katanya senang majang apa ketika susah dengan saya.
0: Kula cina gitunya. Yang kula
1: Ari sudah
0: cina.
1: Senang kok dengan orang lain katanya.
0: Nah, jadi
1: saya kan ngomong ya.
0: Kayaknya
1: air
0: Mr. Brandy kayaknya nih ya. Jadi perasaan hati ibaratkan menggenggam api ya, yang
1: iya,
0: panas.
1: Iya, menggenggam api itu pasti kan panas gitu ya, sakit.
0: Iya, sakit.
1: Jadi jangankan menggenggam api, kita menggenggam medal ruhai aja tuh, melotok itu.
0: Waduh,
1: ya kan?
0: Perih ya.
1: Perih itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa namanya sesuatu yang memang tidak harus dipegang gitu.
0: Nah, nggak usah ya. Nah, luka batin yang begitu parah membuat seseorang merasa mati rasa ya.
1: Nah, itu dia konsekuensinya.
0: Iya.
1: Ketika itu terjadi dia akan mati rasa. Dan biasanya untuk membuka rasa lain itu agak susah juga tuh.
0: Susah juga.
1: Mesti datang ke dokter Senegal itu.
0: Nah, itu dia. Nanti dirawat ya.
1: Nah. Bukan dirawat. Ditiupan biasanya.
0: Tiupan ya. Kayak lilin. Panas ya, jadi bagaikan jasad yang tak bernyawa yang hidup kaku ya dan berteman kesepian aja katanya gitu. Duh, kasihan.
1: Mudah-mudahan nggak lagi dengerin.
0: Oke, baik sahabat Nurdatul, kita kembali di 89 Nurdatul FM, ada cinta tak selalu bersama.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya mungkin baru dengar ya. Lagu ini judulnya Minder. Minder.
1: Oh, Minder.
0: Dari Nina Hasyim dan Caca Handika.
1: Minder ya.
0: Iya, jadi secara garis besarnya mah ini perasaan rendah diri, ragu dan ketidakpercayaan diri seseorang dalam urusan asmara karena merasa adanya perbedaan status atau kekurangan diri.
1: Oh gitu ya. Minder ya.
0: Minder.
1: Ya, emang sih kalau namanya minder itu apa namanya? Kalau misalkan dia jalan tuh suka muter gitu, ngider gitu.
0: Minder.
1: Di depannya ada apa namanya? Ada yang ngalangin, akhirnya dia ngider gitu.
0: Jadi menghindar begitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi minder ini ya memang pasti dialami oleh pasangan atau seseorang yang ketika dia mengagumi itu ada kekurangan yang dia miliki sehingga kalau ketemu atau mau ini tuh kayak ada perasaan minder gitu.
0: Nah, jadi ada rasa gimana, rasa sanksi ya dan takut
1: sanksi
0: ditolak
1: gitu. Ya, gitu kira-kira ini kalau misalkan saya mengatakan I love you ini bakal diterima enggak gitu.
0: Terus
1: saya mau ngedeketin juga bingung karena saya orang enggak mampu.
0: Nah, jadi ada kekhawatiran ya.
1: Agak kekhawatiran gitu. Jadi ya kalau orang bilang mah manusiawi itu di apa namanya? Dialami kayak gitu, ya. Cuman kalau berbicara kita bersosialisasi, ya apa sih? Jangan langsung menyatakan apa yang berkaitan dengan rasa. Minimal kan menjadi teman dulu,
0: Jadi
1: menjadi teman dulu, nanti pelan-pelan baru tuh sekiranya ada peluang-peluang buat mengutarakan rasa cinta, baru tuh disampaikan itu. Jadi pakai strategi juga gitu.
0: Pakai dong ya.
1: Pakai strategi biar nggak apa namanya nggak salah sasaran gitu.
0: Tepat sasaran harusnya.
1: Mendingan pelan-pelan tapi tepat sasaran.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia yang cocok.
1: Itu tadi pelan-pelan tepat sasaran tuh. Jadi jangan langsung mau mengutarakan rasa cinta.
0: Jadi sabar dulu.
1: Sabar dulu gitu.
0: Kira-kira ini ombaknya gede apa enggak?
1: Nah, ini cek ombak
0: katanya. Kok ombak banyu?
1: Iya, karena itu salah satu cara juga gitu kan. Salah satu cara ketika apa namanya takut mendapat apa namanya jawaban yang tidak sesuai harapan ya kan.
0: Iya, penolakan atau gimana gitu kan.
1: Minimal dengan cara berteman dulu lah.
0: Iya.
1: Berteman dulu.
0: Kira-kira kayaknya udah nyangkut belum nih gitu ya. Umpannya bagus gak nih? Gitu
1: Kan? Ada umpannya juga nih.
0: Harus.
1: Gitu. Ketika sudah dekat, sudah kenal seperti teman, ada umpan-umpan yang di apa namanya diulek gitu ya.
0: Dilontarkan ya.
1: Diutarakan. Dikemas gitu.
0: Kemas.
1: Nanti kalau sudah tepat waktunya, momennya baru tuh.
0: Iya.
1: Ngasih sinyal-sinyal gitu. Kalau sinyalnya sepertinya dia tidak ini, ya jangan gitu.
0: Iya, jangan pakai pantun ini.
1: Jangan
0: jangan
1: dipaksakan.
0: Iya.
1: Soalnya kalau segala sesuatu dipaksakan tuh akhirnya tuh suka apa namanya? Suka kecewa.
0: Berbeda ya dengan apa yang
1: gitu
0: diinginkan ya.
1: Tapi kalau kecewa obatnya kecewa.
0: Jadi ini minder ini memandang dirinya penuh kekurangan ya.
1: Iya.
0: Baik ekonomi, sosial maupun penampilan jika dibandingkan dengan sang bango ya.
1: Iya.
0: Yang lain ya. Nah inilah lagu ini menangkap momen emosional di mana seseorang sangat mencintai pasangannya, namun di sisi lain ingin mundur.
1: Oh gitu ya.
0: Karena merasa tidak pantas bersanding bersamanya ya.
1: Ingin mundur ya.
0: Ya, jadi bukan undur-undur aja yang mundur.
1: Dia mau mundur mau ke belakang apa mau kemana dulu itu?
0: Nah itu dia. Mau kemana itu?
1: Kayaknya coba. Mundurnya mau ke belakang dulu itu kayaknya.
0: Udah mules kali ya.
1: Hah?
0: Udah mules kali. Udah gak tahan ya. Yang masuk siapa ini? Kopi pahit jangan diminum.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum Bang Adit dan Bang Riko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini bersama Nurul Fatimah di Kado Agung. Gimana punya kabar abang berdua?
1: Aduh, alhamdulillah kabar kita baik. Bagaimana sebaliknya? Kabarnya baik-baik saja bukan?
0: Gak tahu bukan, gak tahu gundul.
1: Ini agak lama juga nih Nurul Fatimah sama Kang Jenul ya.
0: Iya.
1: Mungkin abis Agustusan.
0: Wah luar biasa.
1: Ikut perlombaan-perlombaan sehingga beberapa hari ini tidak terdengar kabarnya.
0: Iya Pak Jenul itu lomba apa itu ya biasanya?
1: Coba dikasih tahu ya.
0: Sedikit ya.
1: Di WA-in sama Bang Riko gitu.
0: Iya.
1: Kemarin Bang Jenul ikut balap karung misalkan.
0: Iya iya iya.
1: Atau lomba budak-budak bebek misalnya. Ada belum ya? Perlombaan kundang-kundang bebek kayaknya ditangkep itu ya.
0: Itu lebih meriah kalau ada itu. Ya. Iya. Ya selamat malam ya untuk Mama ini ya.
1: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya Bukan Tak Mampu.
1: Oh, Bukan Tak Mampu.
0: Kirim soalnya buat semuanya aja, buat abangnya Turhon, kopi pahit jangan diminum. Kenapa enggak diminum nih,
1: Bang? Aduh, kenapa ya? Soalnya nih Bang Niko sama Bang Adi tuh senang kopi pahit.
0: Nah, pamit dulu, assalamualaikum.
1: Ayo, waalaikumsalam.
0: Oke, selamat malam juga buat Pak Ahmad Salim ya, yang mungkin Pak Salim ya juga sedang beristirahat di rumah ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus siapa lagi Bang Jarwo?
1: Buatnya Kang Paang, Paang juga.
0: Paang ya. Ya.
1: Terus buat Arya Bima.
0: Arya Bima.
1: Terus Pak Guru Heri ya.
0: Pak Guru Heri.
1: Di Penyeberangan.
0: Iya,
1: betul. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa ya? Kita juga memiliki punya momen kayak dulu tuh bisa silaturahmi.
0: Iya, betul.
1: Sambil jalan-jalan. Ya bukan cuci mata sih.
0: Bukan.
1: Lebih kepada bagaimana kita mengeratkan tali silaturahmi gitu ya.
0: Iya.
1: Yang apa namanya saat itu juga ada Kang Lobet.
0: Kang Lobet juga ya.
1: Ini namanya Bayawak ini.
0: Waduh, ya. Pokoknya apapun dimakan ya.
1: Iya. Dan siapa lagi tuh di Pasir Kadu juga
0: Pasir
1: ya.
0: Kadu,
1: PSK, buatnya Buyuk, terus siapalah lupa lagi.
0: PSK ya, Pasir Kadu ya.
1: Pasir Kadu,
0: terus Buyuk, Buyuk ya.
1: Buyuk, terus ada tuh berapa tuh yang sering ikut gabung juga gitu nih ya. Terus juga ada Kang Reza.
0: Kang Reza, iya.
1: Di Sangiang ya.
0: Nah itu dia.
1: Katanya kalau lagi siaran Bang Adit, Bang Riko, jangan lupa kirim salam.
0: Iya, oke.
1: Bang Reza bareng Mama Uyun.
0: Uyun, ya.
1: Bareng Mama Uyun ya, di Sangiang. Kemudian juga semuanya deh ya.
0: Semuanya.
1: Semuanya yang tentunya sudah dapat mendapatkan frekuensi kami.
0: Iya.
1: Multa 89 FM ya.
0: Juga yang dicatang nih Pak Arya Bima ya, TIJ-nya, TNC-nya juga di samping stasiun Catang ya.
1: Oh, stasiun Catang.
0: Yang sedang berjualan ya, selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ya, pokoknya semuanya aja ya yang di malam hari ini sedang dengerin tadi Multa 2 FM. Jadi jangan melamun ya.
1: Jangan, apalagi di tengah jalan melamunnya. Itu sekarang banyak mobil-mobil Alber, mobil berat-berat, mobil-mobil berat, apa mobil besar,
0: hati-hati.
1: Kayak tronton gitu kan.
0: Benar.
1: Yang apa lintasnya itu lintas jalan-jalan besar.
0: Ya.
1: Dan ini juga membuat kita sekaligus mengingatkan untuk berhati-hati.
0: Hati-hati.
1: Ketika berada di lintas jalan yang padat, yang kemudian dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat.
0: Apalagi kalau ada si Komo ya.
1: Nah,
0: itu lebih ini lagi ya.
1: Ini kalau si Komo lewat nih kadang bisa membuat rem mendadak ini.
0: Nah itu dia. Begitu ya. Oke, ada Bukan Tak Mampu ya.
1: Oke.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: 010 ada Cipularang. Mungkin pernah lewat Cipularang, Bang Jarwo, yang sering terjadi.
1: Iya, ini tol yang cukup panjang.
0: Iya.
1: Ya, ininya rutenya.
0: Dan
1: kemudian
0: rawan.
1: Juga treknya itu apa ya, memanjang, yang
0: memanjang.
1: Kemudian juga kelok-keloknya kurang seperti lintas tol yang lain, kan masih banyak yang kelok-kelokan.
0: Iya.
1: Sehingga jalan tol yang apa namanya lurus begini tuh apa namanya
0: beresiko bagi
1: para pengendara yang tingkat konsentrasinya tuh di tengah jalan mengurang begitu.
0: Nah, harus benar-benar ya,
1: harus benar-benar konsentrasi, karena tol yang tingkat apa jaraknya yang sangat jauh ini yang membuat lelah juga.
0: Lelah juga ya.
1: Lelah mengemudi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan dulu sih kalau waktu masih apa namanya ngikut sama bos sayuran tuh sering lewat situ.
0: Sering ya. Ini sering sekali terjadi kecelakaan juga ya daerah sini.
1: Ya, sering sih, maksudnya
0: karena
1: kadang-kadang
0: jalan
1: juga
0: lurus
1: sering,
0: ya. Jalan lurus,
1: kadang-kadang ada ya. Gitu. Dan kebetulan alhamdulillah saat itu ya tidak menemui
0: ya, selamat,
1: tidak
0: ya.
1: Menemui apa namanya
0: kejadian
1: kecelakaan gitu.
0: Ya.
1: Tapi dengan apa namanya perjalanan jarak yang sangat jauh ini juga ya bisa saja terjadi jika kita tidak konsentrasi, tidak berhati-hati, tidak selalu selalu mengingat gitu ya.
0: Iya.
1: Karena faktor kecelakaan itu kan juga dibarengi faktor kelelahan.
0: Kelelah ya.
1: Ya, kemudian lelah ini yang membuat ngantuk, sehingga konsentrasinya juga akhirnya berkurang, sehingga yang tadinya jalannya lurus bisa apa namanya ke kiri atau ke kanan secara tidak sadar gitu.
0: Tiba-tiba ya.
1: Sementara di belakang tuh karena jalannya lurus kan,
0: ya betul.
1: Ya otomatis tingkat kecepatannya juga sangat tinggi.
0: Nah ini menceritakan ini ya.
1: Mm-mm.
0: Ini jalan ruas tol Cikampek Purwakarta Padalarang ya.
1: Iya.
0: Cipularang ini ya.
1: Cipularang.
0: Iya. Purwakarta Padalarang ya. Ini
1: jadi,
0: sering sekali ya.
1: Apa ya? Ini lintas Pantura kalau.
0: Pantura.
1: Iya. Lintas Pantura kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Karena di situ disebutnya apa namanya? Cipularang itu singkatan dari apa
0: Cikampek,
1: tadi?
0: Cikampek, Purwakarta, Padalarang.
1: Dan Padalarang, Purwakarta dan Padalarang ya.
0: Benar.
1: Namanya Cipularang.
0: Ya. Jadi kalau mengenai lagu ini digambarkan sebagai tempat atau saksi bisu awal mula perkenalan seorang dengan kekasihnya. Mojang asal Karawang. Waduh.
1: Oh, di Cipularang itu ternyata memiliki cerita.
0: Iya.
1: Akhirnya bertemu.
0: Iya,
1: ini ketemunya di mana nih, di rest area?
0: Di ini kayaknya ya, di
1: apa di tempat pemberhentian ya gitu?
0: Di dalam kendaraan,
1: gitu
0: biasanya
1: ya.
0: Bis gitu ya.
1: Ya. Oh di bis mungkin ya, kenalan ya.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Karena cilek-cilek itu ya.
1: Akhirnya gok diharapin gitu.
0: Gok diharapin, nah itu dia.
1: Jadi mungkin kebetulan pas di kendaraan itu satu bangku ya.
0: Nah, satu bangku.
1: Jadi tadinya nggak mau nanya jadi nanya. Gitu.
0: Karena asalnya dari mana kan Neng gitu ya.
1: Dari mana AA atau Neng?
0: Iya.
1: Dari tadi.
0: Ih,
1: gitu.
0: Kok tahu kan. Udah ditunggu-tunggu menanya gitu.
1: Iya, berapa dari tadi nungguin nanya gitu. Ih,
0: kok AA gombal ya.
1: Kan kalau cewek kan nggak mungkin nanya duluan.
0: Iya dong, nunggu.
1: Pasti kan nunggu dari pihak cowoknya dulu.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi nahan diri kalau cewek. Ya. Berarti pihak cowoknya nih yang harus aktif gitu.
0: Padahal ceweknya dagdigug ya.
1: Iya, misalkan pura-pura nanya, Neng mau kemana gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itu kan salah satu pertanyaan dasar.
0: Dasar.
1: Ketika di kendaraan umum,
0: iya.
1: Terus satu jok gitu kan, satu bangku. Nah itu wajar gitu.
0: Wajar.
1: Tapi kalau misalkan begitu di satu bangku nanyanya, Neng udah makan belum? Nah ini langsung salah ini.
0: Iya.
1: Karena mau makan apa orang dalam mobil? Gitu
0: iya.
1: Kan?
0: Bener.
1: Udah makan belum misalkan? Atau gimana mau dijawab? Pak, aku ini mah di mobil gitu.
0: Nah.
1: Tapi kalau Neng mau kemana? Nah.
0: Asal dari mana gitu?
1: Iya dari mau kemana terus emang asalnya di mana? Oh saya di Bekasi gitu misalkan.
0: Aduh.
1: Atau di Cikampek.
0: Ini ujung-ujungnya nyerempet nih ya.
1: Nyerempet nih, pengen tahu ke rumahnya kan gitu.
0: Iya.
1: Sekalian kenal lah sama calon mertua kayak gitu. kali aja ada jodoh gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Kebetulan juga kalau Neng di Cikampek, saya juga kebetulan mau ke Kerawang nih.
0: Kok satu jalan ya?
1: Satu jalur nih,
0: jalur
1: gitu.
0: Nih, gitu.
1: Neng Cikampeknya di mana misalkan? Oh, Cikampeknya di daerah apa namanya? Suka Senang misalkan.
0: Suka Senang.
1: Oh, kalau Ariko di Karawangnya di suka jalan-jalan.
0: Suka berenang.
1: Terus sama Dedau kembang Niko. Ada teman saya juga sama orang Karawang.
0: Nah, itu dia.
1: Di mana katanya itu? Itu nama teman saya namanya Bang Adi. Di mana? Di suka makan.
0: Sekalian aja ke sana ya. Gitu ya.
1: Kampung di mana ditinggalnya? Di suka makan katanya.
0: Iya, waduh.
1: Oh, pada depannya suka kali ya.
0: Nah, disitulah awal mula ya. Segala sesuatu hal itu dari ini ya, kata-kata dulu ya, pertemuan.
1: Iya, dari kenalan dulu.
0: Kenalan dulu.
1: Akhirnya dari kenalan itu tuker nomor handphone. Gitu, dari tuker nomor handphone biasalah nanya-nanya kabar gitu kan.
0: Iya, kabar.
1: Neng udah datang belum gitu kan.
0: Aduh.
1: Udah AA. Dan Neng kebetulan Neng lagi di belakang gitu.
0: Iya, kok tahu? Kan Neng sedang mules.
1: Pantesan kecium ini gitu kan.
0: Beda ya.
1: Beda nih. Neng kalau udah penuh
0: ya
1: pindah lagi. Gitu.
0: Pindah ya. Udah penuh. Itu perhatiannya luar biasa itu ya.
1: Luar biasa, pokoknya luar biasa lah perhatian. Itu kan PDKT.
0: PDKT ya.
1: Dari tadinya cuma nanya kabar. Oh, Neng nanti kalau agak siangan mau coba telepon boleh nggak kan kayak gitu.
0: Iya. Boleh.
1: Boleh gitu. Ya udah nanti malam saya telepon gitu.
0: Iya.
1: Kok ngomongnya siang tapi kok nelponnya malam gitu gimana? Nggak akan terus siang kerja gitu.
0: Iya, malam ada di rumah.
1: Kalau malam ada di luar gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kalau di rumah ada gilasan. Iya, tadi nggak mungkin lagi di rumah dong.
0: Iya.
1: Kalau di rumah telepon kedengar gitu.
0: Gilasan ya nyasar.
1: Bisa ada nyasar tuh.
0: Oke, baik ya. Itulah lagu Cipularang ya, yang mungkin jarang kita dengar, tapi di malam hari ini kita keluarkan lagu-lagu yang jarang dihadirkan ya. Oke, ada Nurdin.
1: Nurdin.
0: Nurdin mana ini? Yaseng.
1: Ya. Bukan Nur kali ya?
0: Nur mah itu anaknya siapa?
1: Hah?
0: Anaknya ini.
1: Oh, yang di sono, yang di Cideles, bukan? Kan ditanya, Neng, namanya siapa? Nur. Panjangannya Nurdin.
0: Tuh jaksi ya.
1: Gak taunya bapaknya Pak Udin.
0: Iya. Yaseng ya, mengejar badai.

0: polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Paket, paket.
4: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
1: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Ada hitam duniamu, putihnya cintaku.
1: Iya,
0: Joni Iskandar ya.
1: Dari miliknya Joni Iskandar,
0: iya.
1: Yang lagunya ini sering juga sih didengar ya.
0: Sering ya.
1: Sering dengar kalau acara-acara karaokean gitu ya. Kan kalau Joni Iskandar tuh dulu dikenal dengan lagunya tuh kayak secangkir kopi.
0: Secangkir kopi.
1: Terus aku bukan pengemis cinta.
0: Iya.
1: Dan ini salah satunya juga lagu yang populer gitu ya.
0: Iya.
1: Hitamnya duniamu, putihnya cintaku. Ya. Dan ini juga memiliki cerita yang barangkali ini pernah dialami
0: mungkin
1: oleh
0: ya.
1: Seseorang ya mungkin sehingga cerita ini tuh jadi inspirasi seorang pencipta lagu.
0: Iya betul.
1: Bagaimana seseorang yang apa namanya kenal dengan salah satu pasangannya yang apa pernah memiliki latar belakang latar belakang kelam, kemudian coba dia apa istilahnya tuh dekatin yang kemudian ingin bukan mencintai. Bukan ngebenerin sih ya, ya maksudnya ya memperbaiki gitu.
0: Ya.
1: Semoga ketika sudah berjalan bersama ini latar belakangnya itu tidak pernah dibawa-bawa lagi.
0: Iya.
1: Kemudian dengan berjalan bersama menuju jalan yang lebih baik.
0: Disadar ya, disadarkan begitu ya.
1: Namun dalam perjalanannya tuh apa yang menjadi harapan si cowok ini ternyata tidak sesuai yang menjadi harapannya gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Jadi cinta sejati yang tulus dan tidak bersyarat ya. Jadi seseorang yang tetap mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati meskipun pasangannya memiliki latar belakang masa lalu yang kelam.
1: Iya, masa lalu yang kelam nih pernah berada di lingkungan hitam.
0: Nah, itu dia. Karena lagunya Hitam Duniamu, putihnya cinta.
1: Mungkin karena sering popoekan kali
0: ya. Nah, itu dia.
1: Makanya,
0: kok tahu ya,
1: hitam. Makanya hitam cintamu putihnya cintaku gitu kan. Dia sering banyak main di gelap-gelapan. Yang cowoknya tuh sering main di tempat yang terang.
0: Nah itu
1: kayak caang gitu.
0: Yang
1: di tempat yang caang kayak gitu. Tapi dia merasa meyakini bahwa setiap niat yang tulus, niat yang baik, kemudian juga apa berusaha untuk lebih baik lagi pasti ada jalannya kan seperti
0: ada
1: itu.
0: Ada jalannya juga.
1: Dia tidak akan pernah peduli meskipun kamu pernah berada di lumpur gitu kan.
0: Lumpur ya.
1: Tetapi dengan itikad kemudian juga keyakinan yang kuat bahwa kamu juga ingin berubah, hayu bebarengan. Hayu orang bebarengan. Bukan ke belakang ya
0: bukan.
1: Tapi ke panghulu.
0: Nah,
1: kayak gitu.
0: Jadi ke panghulu ya.
1: Meskipun dalam perjalanannya dia sering banyak dapat cibiran dari orang lain. Gitu. Biasa kan namanya orang kan kayak gitu ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Biasa itu kehidupan.
1: Jadi padahal dia enggak ngejalanin, enggak ngerasain tapi kepo gitu loh.
0: Kepo ya.
1: Kepo mau apa mau ikut
0: campur
1: urusan, ikut campur
0: orang,
1: urusan
0: lain.
1: Orang lain
0: nah,
1: gitu.
0: Itu kepo.
1: Kepo gitu kan. Padahal ngapain ikut campur, ngasih makan enggak, ngasih jajan enggak.
0: Nah.
1: Tapi kok kepo amat gitu.
0: Ingin tahu aja
1: ingin
0: ya.
1: Ingin tahu tempe gitu kan. Dan ini biasanya ya terjadi gitu ya dalam sosialnya gitu terjadi. Namanya dalam sosial, dalam lingkungan itu kan tidak semuanya sama kan.
0: Iya, beda-beda.
1: Ada yang berpikirannya positif.
0: Ada dulatif.
1: Ada lipen seni gitu kan. Jadi wajar. Tetapi kalau misalkan dasarnya kuat, keyakinannya kuat, ingin apa namanya, ingin mengangkat derajat seseorang tersebut. Karena ada nilai tersendiri barangkali. Ketika ini diajak bersama, sepertinya dia bakal bahagia kayak gitu.
0: Iya kayaknya begitu ya.
1: Benar.
0: Terus gimana lagi?
1: Ya ujung-ujungnya kita doain ya dengan niat baik dia itu ingin adanya perbaikan dari seseorang yang diangkat dari apa namanya masa kelamnya itu menjadi pasangan sakinah mawaddah dan warohmah.
0: Warohmah itu orang mana warohmah ya?
1: Itu sama Wani itu.
0: Itu tetangga ya?
1: Tetanggaan itu. Warohma, Wani itu.
0: Wani ya?
1: Wadul Haq itu. Jadi ingin Bang Johan saya. Kalau dulu siaran tuh, kalau pas nyebut Sakinah sama Warohma sama Wadul Haq kan. Sudah ini Warohma sama Wadul Haq ini Gimana tuh bah? Tetanggaan katanya itu. Oh tetanggaan, saya bilang. Aduh. Moga sehat selalu di Bang Johan Kelana ya.
0: Ya, baik.
1: Udah sepuh beliau. Ini salah satu rekan kerja kita juga ya dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Pernah bersama-sama merintis dari nol sehingga sampai besar.
0: Iya.
1: Namun karena faktor usia, Bang Johan harus berada di rumah. Tidak bisa melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang penyiar radio.
0: Jadi penyiar sekarang ya.
1: Jadi faktor usia lah yang ditambah juga. Karena kan faktor usia tuh kadang berpengaruh terhadap penglihatan gitu ya.
0: Penglihatan,
1: kondisi fisik. Juga banyak di rumah dan juga karena faktor usia juga sudah kadang-kadang ingat, kadang enggak gitu.
0: Iya.
1: Jadi udah agak ngelantur gitu kan.
0: Iya, lupa ingat.
1: Tapi ya, yang pastinya kita doakan sehat selalu. Kemudian juga panjang umur pastinya gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kita pernah jalan bareng, baik saya atau Riko gitu ya.
0: Iya betul.
1: Pernah seserian bersama.
0: Nah, ngakak bersama ya.
1: Ngakak bersama, lalagaan bersama gitu.
0: Iya.
1: Sama dulu itu nganjang juga bersama.
0: Jadi panglayar jang panglayur ya.
1: Gitu. Iya. Luar biasa ini.
0: Adalah kehidupan ya.
1: Namanya ada kehidupan gitu ya.
0: Ada kebersamaan kadang juga harus.
1: Ya, ini kalau dihitung-hitung kalau secara histori itu Bang Riko dulu di salah satu radio lokal ya.
0: Lokal ya.
1: Kemudian ke GNJ, terus ke Surya FM, ke GNJ lagi, terus sekarang di Muda Tuli.
0: Iya.
1: Sama seperti Jarwo juga gitu ya.
0: Iya, sama juga ya.
1: Nah, sama juga karena di perusahaan tersebut juga dua perusahaan gitu kan.
0: Dua perusahaan ya.
1: Jadi ke kiri ke kanan tuh.
0: Akarsari juga ya Kang
1: Jarwo. Oh iya, tapi saya termasuk ke Akarsari juga sama Bang Riko ya.
0: Iya.
1: Nah, kita termasuk pasukan perintis ya.
0: Pertama ya.
1: Pertama kali sampai nginep di sono gitu kan.
0: Iya.
1: Karena lintas dan juga kawasan lingkungannya tuh tidak seperti yang dibayangkan ya.
0: Iya, waduh.
1: Itu. Stasiun radio, kalau kita dengar kayak di dalam kota gitu kan. Padahal radionya itu kita berada di salah satu daerah gitu, salah satu kampung.
0: Kampung
1: ya,
0: di atas.
1: Di kawasan Cilaja.
0: Gunung ya?
1: Cibunying.
0: Cibunying.
1: Itu.
0: Itu termasuk gunung apa itu?
1: Itu masuknya Gunung Karang.
0: Gunung Karang ya.
1: Karena itu nggak jauh dari situ tuh kan ke Pagar Batu terus ke Kampung Karang gitu ya. Dan Kampung itu Karang. Pengalaman yang luar biasa buat saya dan Riko ya. Sehingga bisa memiliki silaturahmi juga di sana gitu.
0: Iya, ternyata ke atasnya itu pasir angin ya.
1: Pasir angin. Oh iya benar. Ya. Pasir angin. Karena di sana ada rekan kita juga ya.
0: Iya, ada.
1: Ada Bang Ray, Bang Rus gitu kan.
0: Betul.
1: Terus siapa lagi? Oh, banyak lah rekan-rekan kita di sana yang sekarang tuh memiliki aktivitas tersendiri.
0: Iya, betul.
1: Karena radio juga mengalami pasang surut ya.
0: Iya,
1: ketika mengalami masa jayanya itu radio, kemudian dengan kecanggihan teknologi, mudahnya segala sesuatu ada di handphone
0: sekarang
1: gitu.
0: Sekarang ya.
1: Sehingga tingkat kedekatan emosional antara penyiar radio dengan pendengar juga tidak seperti dulu.
0: Iya, betul.
1: Gitu ya. Kalau dulu tuh kita ada acara ketemu fans,
0: banyak
1: ya kan?
0: Acara ya,
1: acara temu fans, kemudian ada acara yang berhubungan dengan pendengar juga seperti karaoke, atau acara-acara yang lain, sampai misalkan ketika ada kegiatan di salah satu pemerintahan kita ikut juga
0: ada,
1: gitu kan,
0: ya, betul.
1: Mewakili seluruh pendengar kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, sering zaman gitu kan, karena sekarang sudah semuanya ada di handphone.
0: Sekarang ya.
1: Kalau dulu hampir semuanya memiliki radio, tip radio ya.
0: Punya, ya.
1: Punya di rumahnya. Kalau sekarang boleh deh ditanya, pasti udah jarang gitu ya.
0: Jarang.
1: Sekarang. Jarang yang punya tip radio. Karena termasuk saya pribadi juga, tip radio itu yang khususnya ada, yang ada kasetnya ya.
0: Iya.
1: Itu udah nggak ada gitu.
0: Iya.
1: Udah nggak ada. Ya. Adapun juga radio yang zaman dulu itu, yang kalau dulu kita pernah event tuh ada hadiah.
0: Oh itu ya.
1: Hadiahnya radio gitu ya.
0: Iya.
1: Nah itu yang apa ya, pakai batu baterai kayak gitu.
0: Dua ban ya.
1: Iya.
0: Gak tahu.
1: Tiga ban Senegal tuh yang aku tuh.
0: Iya. Tiga ban tuh ya. Tambah satu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita nikmati kembali ya. Ada Rita Sugiharto. Halo Kak Agung.

0: ini sakit ya kalau iya. Luka itu ya rasanya sakit.
1: Raket.
0: Nah, ya.
1: Raket dan luka itu sejenis itu.
0: Sejenis ya.
1: Ada yang raket kuhinis.
0: Ada luarnya.
1: Gitu ya.
0: Kalau dalam hati.
1: Kalau dalam hati itu sakit hati.
0: Nah, akibat dikhianati
1: gitu.
0: Oleh siapa?
1: Sang Bango. Degel nih Sang Bango ya.
0: Sang Bango lagi aja ya.
1: Nah,
0: kali ini.
1: Aduh, ini Sang Bango. Ini orang mana nih? Maksud tanyain nomor teleponnya nih Sang Bango.
0: Tanyain Kanta nih ya. Sang mantan kekasih kembali memohon cinta.
1: Iya. Wah,
0: ketika
1: ini,
0: sang mantan kekasih.
1: Apa benar-benar tragis gitu loh.
0: Tragis ya.
1: Udah putus.
0: Iya.
1: Ya kemudian kan jadi mantan tuh kan?
0: Benar-benar.
1: Ex tilas. Bekas turut urusannya.
0: Yes. Itu lengkap itu.
1: Balik lagi kan?
0: Nah, itu.
1: Memohon, meminta. Iya,
0: meminta.
1: Malah mungkin termasuk bersujud gitu
0: nah,
1: kan.
0: Buset.
1: Ingin kembali lagi gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kenyataannya gitu lagi gitu ya.
0: Aduh, ini ya.
1: Aduh, ini mesti
0: disidikil ini.
1: Dibawain kendin joy ini.
0: Ini harus di ini ya, kasih obat ya.
1: Iya. Pastinya nih kekecewaan yang sangat mendalam dirasakan iya. oleh salah seorang perempuan ini gitu kan.
0: Iya, kecewa banget dong.
1: Kecewa ya. Banget dia sudah memberikan kesempatan lagi gitu kan. Namun kenyataannya kembali lagi terluka.
0: Kembali gitu. Luka, auh lagi ya.
1: Terluka, auh lagi.
0: Aduh.
1: Auh teteng.
0: Auh. Mau pakai obat merah nggak bisa ya.
1: Iya, kalau obat merah kan buat obat luar.
0: Luar ya.
1: Nah ini kan lukanya di dalam gitu.
0: Di dalam, duh.
1: Ini ya. Kalau diteropong juga nggak bakal ketemu ini.
0: Nggak bakal.
1: Gitu. Di keker gitu kan. Terus pakai alat pendengar gitu sama dokter itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Apa namanya? Stetoskop bukan ya? Alat yang buat ngeraba-raba gitu kan, yeah, denyut gitu.
0: Pengontrol itu ya.
1: Heeh. Yeah. Dan ini harus dibawa ke dokter ini. Dokter cinta ini mah.
0: Dokter cinta.
1: Dokter khusus gitu
0: khusus
1: kan.
0: Khusus ini ya.
1: Nah, aduh. Setahu saya tuh Senegalnya salah satu dokter ini
0: khusus ya itu ya.
1: Iya. Dokter khusus dia.
0: Mengenai cinta ya.
1: Jadi kalau datang ke dia tuh bukan diubarin, ditiupin namanya.
0: Ditiupin.
1: Iya. Langsung sembuh tuh.
0: Sembuh ya.
1: Langsung sembuh.
0: Udah
1: soalnya abis makan jengkol. Makanya apa namanya aromanya yang bikin dia langsung sembuh gitu.
0: Luar biasa itu ya.
1: Langsung jadi lukanya tuh langsung hilang gitu.
0: Jadi lukanya kaget ya.
1: Jadi udah gak ngingetin lukanya itu ya.
0: Iya.
1: Yang kayak gitu tuh harumnya itu.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu deh sampai kaget lukanya ya.
1: Ditiupin kan gitu.
0: Senegal itu lah, biasa ya. Hebat bener ya. Susah cari seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau zaman sekarang ya. Oke baik sahabat Nuldatuli, terutama untuk Anda yang mungkin sedang ngabut-ngabut ya.
1: Iya.
0: Di malam hari ini.
1: Pakai jaket, mengopi-ngopi.
0: Nah, ada dingin. Dari mulutnya Hamdan datang.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya lalala 4 kali nih Banjarbon.
1: Ya. Dia kenapa enggak 2 kali gitu ya?
0: Iya.
1: La la la la la gitu ya, 4 kali ya.
0: Ini 4 kali. La la la la la la la la.
1: Kayak kan kalau minum obat kan 3 kali sehari.
0: Sehari.
1: Ini 4 kali sehari ya.
0: Nah, itu deh.
1: Berarti yang satunya nambah.
0: Nambah
1: ya.
0: Jadi kalau nambah nanti dosis lagi bahaya ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: karena jadi apa namanya? Lepas dari aturan.
0: Nah, itu dia.
1: Karena disarankan kan 3 kali.
0: Heeh.
1: 3 kali sehari ini 4 kali sehari.
0: 4 kali sehari, ya.
1: Berarti nambah 1 gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini sampai lalala lagi nih, ini karena senang apa karena ya dapat ini gitu, dapat kerupuk.
0: Kan ini menggambarkan momen sakral, Bang, ya. Hah? Perpindahan status dari lajang jadi orang dewasa yang sah berumah tangga.
1: Oh,
0: jadi,
1: iya.
0: Lalala,
1: pansan, kan, gitu. Apa nadanya senang banget, girang ya, banget gitu.
0: Biasanya loh. Kan ya gitu ya. Biasanya kan ya.
1: Kalau ya udah gitu.
0: Oh, udah ya.
1: Kalau lalala dia akan gitu.
0: Oh, akan.
1: Mau gitu.
0: Mau ya.
1: Dari dewasa kemudian ke pelaminan kan
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya benar.
1: Nah, berarti kan mau tuh.
0: Mau ya.
1: Mau ngerasain yang indah-indah.
0: Iya.
1: Tapi kalau ya itu udah.
0: Udah oh gitu, gitu. Ya. Wah, pengalaman ya.
1: Kok bisa dari lalala ke ya.
0: Iya.
1: Ya itu tadi karena dari lirik dan lagunya itu terdengar sangat girang, sangat senang.
0: Atoh ya.
1: Atoh lah gitu iya. Kan. Yang tadinya belum boleh gitu kan, sekarang boleh gitu, jadi kan sudah halal gitu.
0: Nah,
1: kalau kata Pak siapa Pak Pengeluh tuh, ayo nama cenah Aceng jeung Neng ngesah cenah gitu kan,
0: ayo,
1: arek jam sembah lagi sah Neng mah jeung Aceng gitu kan, gitu. Jadi nah ketika sudah tahu itu sah itu dia lalalala gitu kan.
0: Sampai lebih 4 tuh ya, luar biasa ya. Ini menyoroti cinta, rasa malu-malu juga ada ya.
1: Hah?
0: Rasa malu-malu.
1: Iya, malu-malu ya. Ada, ya. Tapi malunya penasaran gitu.
0: Ya, penasaran ya.
1: Sampai Bunda Rita bilang, kejam tapi mengasihkan.
0: Gitu. Waduh,
1: kayak lagu Rita Segar itu lagu apa tuh ya?
0: Kejam tapi mengasihkan ada.
1: Ada lirik lagunya itu katanya.
0: Ada ya.
1: Apa sih yang dibilang kayak serigala gitu tapi kan begitu ini jadi lembut kayak gitu.
0: Iya.
1: Ah lupa lagi saya ini judul apa nih lagu itu.
0: Bukan berbulu embe ya, bukan ya.
1: Kejam apa namanya keras tapi mengasihkan gitu.
0: Tapi mengasihkan gitu ya.
1: Aduh, pokoknya itu aja kalau udah lalala gitu.
0: Nah ya.
1: Yang tadinya malu-malu gitu
0: jadi,
1: kan.
0: Menceritakan malam kahiji ya.
1: Nah, itu malam kahiji biasanya tanggal 1 itu.
0: Satu.
1: Gak mungkin malam kahiji tanggal 30.
0: Iya, benar. Ini sakral ya.
1: Iya, sakral ini. Jadi malam pertama.
0: Yeah.
1: Jadi malam pertama tuh malam yang didamba dan dinantikan. Sama setiap pasangan.
0: Apalagi musim halodo ya.
1: Hah? Musim hujan paling kali.
0: Hujan.
1: Kalau musim halodo ini rada hareudang. Jadi mau malam pertama juga ngebelain nunggu jam 2 gitu kan. Biar agak dinginan dikit gitu.
0: Dinginan dikit. Ya.
1: Malam pertama ditanya kan sama temannya yang beres hajat gitu kan. Kenapa enggak segera meneangan istri kamu? Harudang halodo gitu. Nanti agak malaman aja biar agak dingin gitu. Oh, diajak begadang dulu tuh.
0: Iya.
1: Sama teman-temannya si pengantin tuh kan. Karena cuacanya halodo. Tapi kalau kebetulan lagi musim hujan, kayaknya enggak bakal ngomong langsung gitu. Iya, biasa aja langsung itu.
0: Iya.
1: Enggak keluar lagi.
0: Ya, luar biasa.
1: Gak taunya kuncinya ketinggalan.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. We'll be right back.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mah geus hese nuju bila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geus lah, ngimul orang ka warung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli.

0: 89 Muldatul IFM ada bersemilah.
1: Iya, bersemilah. Iya. Bersemilah, bersemi di batu belah.
0: Nah, berarti
1: Cimarga dong itu ya.
0: Dekat Cimarga, Periuk ya, sana ya. Nah, iya. Kalau nggak salah ada sinyal di situ ya, bersemilah ya.
1: Gimana? Kok kayak yang tahu aja ada sinyal.
0: Kayaknya ngintip ini ya.
1: Belah sininya. Belah sini. Kayaknya oh dulu ya.
0: Dulu.
1: Sama Senegal ya.
0: Senegal ya.
1: Alibarca.
0: Luar biasa. Aduh, itu ya.
1: Kalau ingat ke situ saya suka senyum sendiri lah, Mang
0: Puniko. Kalau sendiri ya.
1: Ya maksudnya senyum sendirinya. Kan waktu itu enggak sama sekali gitu kan, enggak sama sekali.
0: Ya, ada jangka, ya
1: pingin ke situ gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Tahu-tahu kok pingin ke situ gitu. Aduh, iya. Luar biasa.
0: Iya.
1: Biasa di luar ini.
0: Jadi ini
1: pastinya ini lagu bersemilah itu seseorang yang merasa kegirangan juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Kegirangan, kemudian juga merasa ada sesuatu harapan baru. Yang apa muncul kepada seseorang yang memberikan harapan
0: tumbuh kembali ya.
1: Iya, tumbuh kembali itu. Meski dulunya tuh sempat apa namanya seperti sedingin es krim.
0: Waduh.
1: Karena pernah mengalami perjalanan cintanya yang kandas di tengah jalan.
0: Iya.
1: Sehingga sempat menutup. Hatinya seperti sedingin salju kayak gitu.
0: Dingin ya.
1: Dingin itu. Padahal kan yang namanya cowok seneng sama cewek kan normal gitu kan,
0: normal, ya.
1: Tapi ini ngelihat cewek tuh biasa aja gitu, karena dingin gitu,
0: dingin.
1: Pernah mengalami sesuatu yang membuat dia trauma gitu.
0: Iya iya iya.
1: Jadi sisi trauma ini sangat berat ketika dialami. Jadi mau bangkit ragu,
0: ragu,
1: ya kan? Ya. Nah keragu-raguan ini yang selalu membayangi dan membuat hatinya tuh dingin gitu.
0: Aduh.
1: Tapi ternyata waktu berangsur lama gitu,
0: yeah.
1: Akhirnya rasa dingin itu mulai bisa sedikit tersisihkan. Munculnya seseorang yang memberikan harapan baru.
0: Nah, waduh, ada jagoannya ya datang ya.
1: Datang nih jagoannya gitu kan. Jereneng. Gitu ngasih harapan baru, terus juga kehadirannya itu seperti membangkitkan semangat yang dulunya sudah lowbat gitu
0: low
1: kan.
0: Lowbat ya, harus dicas lagi.
1: Jadi kalau batunya udah lowbat itu harus dicas kan gitu.
0: Iya dong.
1: Nah, seseorang ini seperti casan Bang Riko.
0: Beda sekali.
1: Jadi yang tadinya udah lowbat, disuntikan baru dia
0: waduh,
1: nambah tuh.
0: Nambah tenaga juga.
1: Nambah tenaga 5%, 10%, 20% sampai akhirnya memupuk gitu.
0: Nah itu dia.
1: Memupuk sampai 50% dan selanjutnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Dan ini hal yang luar biasa. Menjadi sebuah mujizat bila mana ini terjadi gitu kan. Karena kebayang ketika hati sudah dingin itu sulit sekali untuk bisa berkembang.
0: Wah membeku ya.
1: Karena ada beku gitu kan.
0: Beku ya.
1: Gimana kalau kayak kita ke kulkas. Kalau misalkan di dalam freezer kan kalau sudah beku kan agak susah meleleh.
0: Nah itu dia ya.
1: Ya mencairnya itu lama gitu kan.
0: Jadi keras ya.
1: Keras jadi ketika nanti lumer tuh dia butuh berapa lama gitu, netes gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi netes, ya ketika ada keajaiban datang seseorang astra cinta. Ya kan jadi
0: bau panah gitu.
1: Hah?
0: Bau panah cinta gitu.
1: Bau panah cinta makanya dia menyebutkan bersemilah gitu kan. Dia membangkitkan dirinya sendiri dengan bersemilah gitu. Ayo bangun kayak gitu.
0: Bangun udang ya. Ya, oke baik ya. Itu tadi ada bersemilah ya.
1: Iya.
0: Bersemi di batu belah ya.
1: Di batu belah sinyal itu.
0: Sinyal. Oke, kita dengarkan kembali ya. Mungkin ada yang kangen dengan lagu ini mengingatkan sesuatu yang pernah

0: Mang,
1: iya.
0: Anakku sayang,
1: oyong-oyong gitu ya.
0: Iya.
1: Sayang-sayang maksudnya gitu.
0: Jadi bentuk curahan rasa cinta yang sangat besar ya. Dan rasa syukur yang tulus dari seorang ibu ke buah hatinya.
1: Iya.
0: Dari ibu ya.
1: Dari seorang ibu kepada buah hatinya, iya. Yang dia akan terus mencurahkan kasih sayangnya
0: ya.
1: Agar anaknya itu memiliki hubungan emosional
0: ya.
1: Jadi sentuhan, kemudian juga belayan, usapan, termasuk juga ucapan itu bagian dari
0: pelajaran dari ibu ya.
1: Kasih sayang seorang ibu,
0: seorang ibu
1: yang kemudian itu menumbuhkan apa istilahnya itu sentuhan emosional.
0: Iya betul sekali.
1: Yang kemudian itu akan membekas, yang kemudian akan tersimpan dalam lubuk hati si anak tersebut.
0: Dalam memori ya.
1: Memori yang secara tidak disadari itu akan menjadi kayak apa ya istilahnya itu?
0: Iya.
1: Nempel terus itu.
0: Nempel ya.
1: Ya dari ingat. Kecil sampai besar kayak gitu. Dan apa ya, aroma dari seorang ibu itu akan mudah terasa oleh anaknya.
0: Iya betul sekali.
1: Dengan sentuhannya, dengan ucapannya itu akan terdengar.
0: Iya, akan dituruti juga.
1: Akan dituruti juga karena bagaimana tidak bisa dituruti dari mulai dibuat ya. Kemudian mengandung. Terus selama 9 bulan.
0: Oh, ada dibuatnya juga ada ya.
1: Prosesnya maksudnya gitu.
0: Proses. Ya.
1: Dari mulai diproses gitu ya. Prosesnya ya, gitu kan.
0: Gitu.
1: Kemudian mengandung selama 9 bulan.
0: Ya.
1: Nah, hubungan emosional itu terjadi di situ. Kemudian ketika melahirkan,
0: ya.
1: Kemudian sentuhan-sentuhan itulah yang akhirnya membuat anak tersebut tuh bisa memiliki apa istilahnya hubungan yang sangat kuat dengan seorang ibu begitu.
0: Ya, jadi kebahagiaan yang mendalam seorang ibu saat melihat tawa dan senyum anak tercinta.
1: Iya, betul.
0: Ya, senang gitu kalau ibu itu
1: jadi,
0: ya, melihat tawa.
1: Jadi, seorang ibu ketika melihat anaknya tersenyum itu sudah senang gitu.
0: Iya.
1: Apalagi ngasih duit.
0: Nah, apalagi.
1: Ngasih kesenangan gitu bagi seorang ibu. Itu kesenangan yang tidak tara gitu.
0: Kalau masih orok nggak bisa pegang duit dulu.
1: Iya, kalau masih orok mah hanya dengan melihat oroknya tersenyum aja udah senang.
0: Gitu.
1: Apalagi sampai
0: lucu,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa ketawa. Kayak gitu kan sehat terus gitu kan
0: nang ningkeng gitu
1: nah, gerak gede gerak jangkung gitu
0: gerak sekolah ke Bandung
1: gerak bisa gudag-gudag gitu gunung gitu
0: ya. Jadi pingin apa puncak ya
1: pasti seorang ibu akan mendoakan anak itu sampai di puncak.
0: Iya betul,
1: sukses pastinya,
0: sukses
1: ya. Menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa orang tua dan agamanya.
0: Jadi
1: itu yang menjadi selalu harapan atau doa dari kedua orang tua bagi anaknya.
0: Baik. Ada Citra Cinta.
1: Para hadirin,
2: mudah-mudahan kita pandai mengambil hikmah dari lagu tadi, sehingga kita menjadi orang yang sujud kepada Allah di sela-sela kesibukan bekerja, dan termasuk orang yang membaca Al-Quran di samping membaca Quran. Nah kali ini, bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta.

0: Ya, terasa sudah semakin malam ya, Bang Jero. Ya,
1: semakin malam semakin penting ya.
0: Nah, semakin dingin setelah dihujan goyor tadi ya.
1: Jadi alhamdulillah hari ini tuh sejak semalam sih ya.
0: Iya, betul.
1: Sejak semalam tuh berkah hujan tuh sudah kerasa gitu ya. Enggak terlalu panas, enggak terlalu terik. Berbeda waktu pas kemarin, pas di tanggal 17 itu, luar biasa panasnya.
0: Iya, luar dalam.
1: Luar biasa, sampai ke dalam itu.
0: Iya.
1: Ya, panas. Luar biasa dan luar dalam ya.
0: Nah, itu dia.
1: Itu. Dan semalam juga sempat diguyur hujan. Terus tadi sore juga sempat diguyur hujan.
0: Iya.
1: Sehingga malam ini tuh gak terlalu gerah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Gak terlalu gerah, yang kemudian juga kita bersyukur bahwa dengan adanya curahan hujan ini bisa membuat apa ya, pekarangan, kemudian juga tanaman-tanaman tuh sedikit tersiram air hujan,
0: segar ya,
1: sehingga tanah juga agak sedikit gembur, nggak terlalu kering.
0: Iya, benar.
1: Kemudian juga bentuk syukur juga bagi para petani yang memiliki lahan sawahannya, kayak gitu ya,
0: hujan ya,
1: yang dengan adanya curah hujan ini bisa membuat tanaman ini bisa kembali apa namanya menuju ke panen gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian saya juga baru ngebuka di handphone juga ada kiriman dari Pak Mad Salim yang tengah monitor juga ya.
0: Aduh, luar biasa Pak Mad Salim ya.
1: Stay tune terus. Jadi dari mulai kita mulai bertugas tuh sudah langsung monitor gitu.
0: Wah, hebat.
1: Langsung ngerekam juga.
0: Di
1: mana pas pembukaan Bang Adit sama Bang Riko direkam, kemudian juga disampaikan melalui PT-nya WhatsApp gitu. Sambil nanyain ngopi-ngopi Paman Salim gitu ya.
0: Rilis lagunya apa? Biasanya apa?
1: Kalau Paman Salim itu biasanya kalau apa namanya suka dibikin untuk istrinya.
0: Waduh.
1: Yang seneng lagu apa sih? Kalau kemarin dulu-dulu tuh Terkubur Cinta dari Inesentia nih.
0: Terkubur Cinta ya.
1: Biasanya apa namanya suka diminta sama Teh Rohayatinya gitu.
0: Rohayati.
1: Dan dikirim salamnya buat yang di Catang ya.
0: Catang.
1: Di stasiun Catang.
0: Iya benar.
1: Siapa tuh namanya lupa saya.
0: Teh Ucu ya.
1: Gitu.
0: Teh Ucu, selamat malam ya.
1: Dan tentu juga dikirim buatnya Pak Jeno sama Nurul Fatima.
0: Teh Encu, Teh Ijang, terus teh apa lagi?
1: Teh Kotak. Juga pokoknya buat semua fans radio katanya. Dulu sih sempat nanyain Bang Adit, itu Bang Jaja Bandar Singkong tuh katanya.
0: Oh, Bang Jaja.
1: Kemana masih sering gabung nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya pasca kita dulu naik turun gitu ya. Dulu tuh masih sering dengerin gitu, tapi pas kemarin-kemarin kita sudah mulai stabil, belum ada kabarnya lagi gitu.
0: Bandar Dangder ya.
1: Ya, itu tuh biasanya deketnya sama rekan Bang Riko tuh yang di Kapugeran,
0: Bang Dade,
1: Kang Dade ya.
0: Dade, ya.
1: Karena apa lokasinya juga nggak jauh dari
0: deketnya.
1: Oke. Kemudian juga siapa lagi tuh Bang Rambo katanya.
0: Rambo ya.
1: Bang Rambo yang ada di kawasan Cibadak.
0: Cibadak ya.
1: Di kawasan Cibadak, Pasar Keong ya.
0: Pasar Keong.
1: Dan apa ya, terakhir pernah ketemu sama Aditya nih, Mr. Rambo ini gitu ya. Cuman informasi yang didapat sudah tidak di situ lagi.
0: Oh, di mana sekarang?
1: Pak Mas Salim sudah tidak di Cibadak lagi.
0: Cibadak lagi, pindah ya.
1: Dan sepertinya apa ya, mungkin kalau diceritain juga mungkin agak terlalu pribadi ya. Ada persoalan sendirilah sehingga posisinya sudah tidak di situ katanya gitu. Akhirnya juga kita apa namanya turut apa namanya prihatin aja begitu ya, semoga bisa apa namanya menyelesaikan persoalan tersebut.
0: Iya, baik.
1: Jadi itu kabar terakhir, tapi untuk nomor kontaknya masih punya tuh, nomor kontaknya apa Bang Rambo ini gitu.
0: Iya.
1: Dulu-dulu masih sering berhubungan karena radionya waktu itu kita apa namanya sempat ada kendala secara teknis itu.
0: Okay.
1: Sehingga Mr. Rambo juga jarang bisa mendengarkan program-program
0: acara ya
1: dari Multatuli FM gitu.
0: Oke, okay, baik. Ya, semoga sehat selalu ya, Agi Rambo ya.
1: Sehat selalu gitu ya.
0: Ya, kalau dulu kan suka ini ya, suka apa? Bisnis.
1: Bisnis
0: itu dikirimnya kemana, ke Jakarta ya?
1: itu ke luar negeri, karena
0: juga
1: aktivitas yang di apa namanya di tempat tinggalnya itu apa ya pengerjaan pengeringan ini, pengeringan daun ini daun apa
0: sayuran itu ya,
1: bukan sayuran tapi
0: apa sih itu?
1: daun jeruk apa sih nama jeruk apa namanya itu
0: pengeringannya
1: yang
0: ya?
1: Wangi itu yang bisa buat makanan gitu kan.
0: Nah
1: itu
0: ya.
1: Memiliki mesinnya buat dikeringkan yang kemudian dipak.
0: Yeah,
1: kemudian ketika sudah sesuai dengan target itu diekspor keluar gitu karena banyak yang minat juga nih terhadap apa namanya ini maksudnya rempah sih.
0: Rempah.
1: Maksudnya rempah juga.
0: Ya?
1: Rempah-rempah jadi daun apa namanya jeruk itu
0: pewangi
1: yang kecil-kecil gitu ya yang daunnya. Dia kan wangi ya.
0: Iya.
1: Nah itu emang kalau buat masakan nih kerasa wanginya gitu loh. Dan secara kesehatan juga ternyata ada gitu, ada dampak positifnya juga buat kesehatan.
0: Wangi,
1: entah
0: ya.
1: Mungkin itu bagi medis gitu ya.
0: Iya.
1: Dan selain itu juga termasuk daun salam.
0: Daun salam tuh ya.
1: Yang dikeringkan juga. Dan kita ketahui daun salam sekarang sudah jarang ditemui loh Bang Riko.
0: Jarang ya.
1: Karena memang jarang yang kalau misalkan ini jarang yang dia kan suka tumbuh sendiri ya.
0: Tumbuh sendiri, jarang yang nanam.
1: Jarang yang nanam gitu. Jarang. Nah, kalau misalkan tumbuh ini sendiri. Ada bibitnya nih sebetulnya menjadi salah satu
0: komoditas
1: peluang
0: juga
1: bisnis
0: ya.
1: Juga.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, kalau banyak itu waduh bisa dikirim ke tempat-tempat yang berkaitan dengan masakan ya.
1: Nah, kuliner. Karena kan kuliner sekarang kan pinginnya kan praktis.
0: Praktis.
1: Jadi ya. si daun salam itu tuh dikeringkan Bang Riko.
0: Iya, dipak ya.
1: Dikeringkan kemudian dijadikan bubuk. Jadi ketika mau bikin yang harus ada apa daun salamnya ya tinggal dikasih bubuk daun salam itu.
0: Iya, praktis ya.
1: Praktis gitu. Jadi
0: sekarang ini.
1: Mungkin mereka lah yang tahu tentang kuliner. Kemudian secara bisnis juga kenapa daun salam juga dikeringkan gitu kan.
0: Iya.
1: Sehingga diproses menjadi bubuk. Kemudian ketika berbicara aroma yang berkaitan dengan menggunakan daun salam ya tinggal apa bubuk daun salam itu yang tinggal dimasukin ke kualinya gitu. Termasuk itu daun jeruknya gitu.
0: Jeruk ya. Buat masakan Padang begitu ya.
1: Iya kayak di kue itu kan kue bikambon.
0: Iya bikambon.
1: Ya bikambon Medan kan dia ada wangi-wangi jeruknya kayak gitu.
0: Ada ya.
1: Jadi makanya ketika dimakan itu ada aroma yang membuat harum kemudian juga nafsunya beda agak agak bikin nafsu makan juga.
0: Semangat
1: tuh.
0: Ya. Semangat makan.
1: Karena seger ya.
0: Iya.
1: Oh ya ngomong-ngomong juga kita sudah berada di penghujung acara ya.
0: Oh iya tak terasa ya.
1: Sudah menghampiri jam 24.00.
0: Ya.
1: Dan sebagai tembang terakhir nanti jadikan lagu pamungkas sekaligus.
0: Ya.
1: Adita dan juga Bang Riko mengucap banyak terima kasih.
0: Oke baik.
1: Untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan dari awal sampai dengan sekarang.
0: Iya.
1: Kemudian mohon maaf bila ada kata-kata ucapan yang kurang berkenan.
0: Dan
1: insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama.
0: Sama ya.
1: Akhirnya saya Aditya.
0: Saya Riko undur diri dari ruang dengar Anda dan Akhir Kalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.
0: Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2024. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
3: Ayo, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
4: Oh, no!
3: Nggak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat, bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak. Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh, aman. Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget, guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah, ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi, start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Gunung Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advanced. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males, jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau nggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gua kerjain bagian introduction dulu deh, satu halaman aja. Pas udah selesai satu bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai satu nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih, cobalah. Wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah. Aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah. Ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti skripnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah, mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau dua kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 21 Agustus, tepat pada tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional oleh pemerintah Indonesia. 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil mengambil alih kekuasaan militer laut Jepang.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay cool. Di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Kilas Balik Lagu Terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.